0: taqwa sakya tichilu warukku ambalo khane ati taqwa pira kinna simangin ma atchunna kena hatta simalu aku ni sakti gas waktu sakti chaulat kene khuyalinya dilake upinya tuwi ino khatimu ino tuwi pina swak palle ma timme aso sapung mega swache na ngambiju tak te kema kainang tuwi kainang ne kuantu khuyalinya mi.
1: Tana temito chek tana okalla tilligutigula botta kapiyerna hatillugitu sakain namiyutana tokati majiugiluni inuit takunnagasallagikkunu inuit broadcasting corporation nakomek atami temak gunit amisunitana nutrition north gunagatta yunikitte mamongila kate piyo watukisenigo kumannamot atokto tiangimmat Pilot mitamani nakita kitu pali at winatilugit. Ta 124 no nalin no tamani o kiyo tatumi atu kano ikayuta una susi mayu galwa kisiani tako gama matoka kumana panna pali alam me mata. Kano taman na piyo ila akiya kandagun na kayang mga aktana kanaya katikiya but already. Salubinyo sila tani ilang tamani kalun ni tamakuni nga Aki tu yit nikit aki tu ningin apa sekata tu mana tu sakai nalam.
2: Taman na aki tu luar kiri lugu belum itu ping nalar itu ernga ikana yak tu tu mau bapin ni ama inna ulak tu nga inna si utik kane pekat tak tu nga nama na kat luar kat tak kata sikki mu tu nalar itu kagwa aki nak tau kau kama nega yon nak sing mi gu tayar nai tu gu kau kama.
3: Ini tak pernah kalau ni, ini tu aku tujuh alu, kau yang majuin nyawu aku tujuh dua kali. Malu kau yang senang dengan rumah lain, orang yang dengan orang yang hati ramai atau ada tema kau yang senang dengan rumah, ni orang semangat tak paling cunga.
1: Tak ko Abraham tak galik malu pat, anak itu sakai nanti si. Tak CBC kunala salubini sila tani lang at ikalun ni pasak tamani ko nuna bumiyo takun na ng walagay abalo ang itema nikimot ayok sa lakat top twin ang matawag nga pinasa gusto ka niya tatin ni akpik jam kayo sila alam may manunubog me Manaulang, you call your girl now, make a big jam, take a pigel, or smash it 1996. Dana the Jacob who stiglicked us, mapping work at the Catholic Gugini, Amalutim and the band, to Sakai Nalavo.
4: Mamma, Sibulla Pani. I need to go in the night, they will love me. Hey, Papi, come on, come on, come on. Matana si Bullock Pani. I don't know the word. Atema. Nine, what ten, the Kayoki Halatilama. Nana Galu, Nukalu, Naya Galu. Atachikunu, need of Sima Mata. Ata kalau mi aku tu log sama kanu. Ata tanah teh cumi ngatu ke kat tu ingin siapa kalau sama jaga. Sungguh sungguh belum ngau lagi siapa ngau lagi.

0: And do rate ne kongo so Thomas Manuel hindi that's ne kuye yo one midway hakat ileti ting wa kute hind ita iwo ten heko te I Thomas I tara huako so kute midway haniti no.
1: Midway a fada a la keko ni uwe guye guye go te a I midway a kitu lo betre tu kai este de hitu Itu urutai ini nuestra. Ini tak kena ya ni. Ini walau kosak kerjanya untuk yosa itu lagi sokawa hulade. Ini hebat aku sentai kogare ini no. Aku bibi, aku nak kerjanya aku ye aku bibi. Ini lepas lepas kerja aku nak ku home Kone kuhonda, ye he pevi, roke ye bebe, pa kuha kona tuk, tuk pati kukhe. Ya la, ta te pere kakote ne, roke ye be, la kuha kona tuk, kiri pevi, kala kakita rakhe bicho, shukun hum, chute pati.